dal rumah tinggi mata, sila hazeki pada kaki nase tike gutu, obwal tasir kan molema, ya pure pakas lima. Karula eristin siwa, sisuki bintima, bauku bakoku.